dua intinya, syubhat syahwat. Dan ada obatnya juga. Obatnya syubhat ilmu. Belajar supaya menghilangkan syubhat-syubhat. Jangan-jangan begini, kok bisa gini, kok bisa begitu. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya, ini dibahas lagi sama. Jadi kalau penyakit badan ada klasifikasinya, ya kan? Kayak saya misalnya ya. Saya misalnya ada penyakit anemia. Anemia macam-macam nih, ada anemia mikrositik, mikrokromik, normokromik, ada lagi pembagian anemia, gangguan ini, ada klasifikasi ya. Ada malaria, malaria tropicana, malaria falciparum. Yang jelas ada malaria, malarindu tropikangen jawabannya. Ada klasifikasi, ternyata penyakit hati pun para ulama sudah buat klasifikasinya juga. Tapi inti dua ini, sebagaimana penyakit badan kan intinya tiga, ada infection, ada tiga ya, ada environment, infection, food, tiga klasifikasi makanan sumbernya, tiga klasifikasi penyakit sumbernya makanan, sumbernya infeksi, dan sumbernya lingkungan. Tiga sumber utama penyakit dibagi-bagi ya, ini tiga sumber utama penyakit. Sama ada ilmunya. Kalau makanan yang saya sebutkan tadi ya, diabetes terlalu banyak yang manis, hipertensi terlalu banyak yang asin, kolesterol terlalu banyak lemak, asam urat terlalu banyak makan kacang-kacang sama seafood, enak-enak semua ya. Kalau lingkungan, kebersihan udara dan sebagainya, infection, infeksi, demam berdarah, cikungunya, ini sumber. Nah, sama juga ulama juga buat kayak gitu untuk penyakit badan, dibuat juga dua sumber utama, syubhat syahwat. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya, ini panjang kalau kita bahas ini. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya ya, ada syubhat apa, syubhat dari akidah, syubhat dari manhaj, syubhat dari apa namanya, dari orang liberal, syubhat dari feminis ya, mulai macam-macam syubhat sekarang, nyebar sekarang. Syubhat ini masya Allah di zaman internet dan sosial media, syubhat menyebar kemana-mana, menyambar-nyambar syubhat ini. Semua orang, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa ngomong syubhat ini. Ya macam-macam sekarang yang tidak kita bayangkan, syubhat liberal, syubhat ini, syubhat terkait Al-Quran, syubhat terkait hadis, kelompok ingkar sunnah, kelompok apa, ya, banyak syubhat ini. Ya anak-anak muda mulai syubhat macam-macam ya. Syubhat apa, anak-anak muda sekarang, marriage is scary, takut nikah. Ya. Habis takut nikah, child free lagi, takut punya anak lagi, syubhat. Ya, takut punya anak, kasih makan apa nanti? Syubhat, cuma ini syubhat ini. Dia bilang gimana? Ya, jangan zulim sama anak. Cara zaman sekarang menzulimi anak adalah menikah sebelum mapan. Jangan sampai anakmu lahir miskin. Ini syubhat lagi nih. Makanya sekarang banyak yang apa, banyak yang takut nikah sekarang ya. Iwan-Iwan juga takut nikah. Tapi karena penai katanya nih. Enggak ya. Ya. Bukan takut nikah ya. Ah ini sumbat ini, berbagai macam jenis, banyak sekali sumbat ini. Macam-macam. Sumbat ini, sumbat itu, sumbat ini, dengan ulama sebutkan sumbat-sumbat. Nah, obatnya ulama sebutkan juga, obatnya apa tadi? Ilmu syubhat ini dilawan, diobati dengan ilmu. Jadi kalau ada syubhat itu tanya ahli ilmu. Betapa banyak kita itu apa ya, pusing kita mikir begini begini, akhirnya salah pikir, salah pemahaman, salah jalan beragama karena tidak mau diskusi dengan ahli ilmu. Ini syubhat. Ya, syubhat menentang ajaran Islam, membuat banyak sekali syubhat, banyak disebutkan ulama nih. Syubhat obatnya adalah ilmu. Kemudian penyakit yang kedua sumbernya adalah syahwat. Syahwat. Ya, dan syahwat macam-macam lagi para ulama sebutkan ini. Bukan hanya syahwat terkait dengan seksualitas, syahwat jabatan, syahwat makanan, syahwat apa namanya, kekuasaan. Ya. Ini semua syahwat ini. Dan sekarang pun di zaman ini,

Ini sekarang juga di zaman sosial internet syahwat menyambar-nyambar lagi nih. Ya. Syahwat menyambar-nyambar lagi. Lebih lagi ini syahwat. Ya, syahwat terhadap lawan jenis. Wah, ini menyambar-nyambar lagi di zaman sekarang ini. Ya. Ini enggak usah dibahas ini di mana-mana. Kita nonton kajian iklannya ini di YouTube ya. Iklannya perempuan, ya kan, nonton tinju perempuan lewat, nonton balap ada umbrella girl, nonton tinju yang bawa ini perempuan, kok bisa? Ya bapak, perempuan syahwat di mana-mana. Zaman sekarang susah ini, ya mau tundukin pandangan terus nanti jalan nabrak tiang, mau lihat atas terus nanti jalan masuk lubang, mau lurus mejem, sayang Ustaz cantik, katanya sayang. Ya, dia bilang, nah ini subhat juga nih, subhat juga ya. Subhatnya dia pakai hadis. Hadisnya adalah la tudbi'in nasrata nasrata fa inna lakal ula laisa lakum usaniyah. Fa laisa lakin usaniyah. Itu ada hadis ini. Janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Karena pandangan pertama itu ya itu memang jatahmu. Gimana lagi? Tapi pandangan kedua sudah enggak. Ya jadi kalau kita jalan lewat cewek cantik ya sudahlah, itu memang anu kita ya, bagimu itu katanya Nabi, gimana lagi kan, ya kan, tapi setelah itu jangan diikuti pandangan yang kedua. Walaikasa kesannya kalau gitu Ustaz, begitu lihat terus Ustaz, jangan sampai jadi yang kedua gitu kan. Nah, gitu kan, supaya enggak jadi yang kedua kan, katanya lihat pelototin terus gitu. Supaya tidak jadi yang kedua. Ini subhat. Contoh subhat. Ya. Syahwat, Masya Allah ya. Syahwat, sekarang syahwat makanan jemaah, Masya Allah ya. Ninja. Kuliner di mana-mana. Ya. Tiap hari keluar makanan viral, minuman viral, Masya Allah. Syahwat makanan. Masya Allah. Syahwat makanan. Ya, syahwat kekuasaan, Masya Allah. Sekarang apa-apa sekarang di apa namanya, sampai RT saja, RW saja ribut ini ya, gara-gara apa nah, pemilihan kepala lingkungan ribut, berkelahi kaum muslimin ya. Ya, gara-gara pemilihan apa? Kepala lingkungan saja ini ya, ya ribut apa ya, Masya Allah ya. Syahwat kekuasaan. Ribut. Ya. Dan ulama sudah sebutkan obat dari syahwat apa? Sabar. Ini sudah disebutkan lama. Ya, diagnosanya, penyakitnya, pengobatannya secara umum. Ya. Jadi kalau syubhat obatnya apa? Ilmu. Syahwat obatnya sabar, gimana lagi? Sabar, kita jangan ikut-ikutan. Tahan diri. Ya. Apalagi di zaman sekarang menahan diri untuk tidak berzina sulit. Zaman sulit sekarang. Mau laki-laki perempuan berzina selingkuh. Laki-laki perempuan, mau suami mau istri berzina zaman sekarang. Selingkuh, bukan hanya laki-laki, perempuan selingkuh. Jangan dikira enggak bisa selingkuh perempuan, mereka punya syahwat, mereka punya nafsu. Perempuan selingkuh, kemarin ada berita kepergok. Istri dia pergok, istrinya selingkuh. Selingkuh, zaman sekarang gampang, perempuan mau selingkuh gampang sekarang, ada sosial media, ada apa, gampang. Zaman sekarang, ya, syahwat meningkat, kalau tidak sabar gimana, sabar ya, tahan diri. Ya, perempuan, apalagi sekarang selingkuh, berzina mudah sekarang. Dari mana saya tahu? Saya tahunya dari hasil pemeriksaan laboratorium. Karena saya kan spesialisnya itu di laboratorium. Yang periksa HIV kita di lab. Yang memeriksa penyakit menular seksual kita di lab. Sekarang kasus infeksi menular seksual meningkat. HIV meningkat. Dari mana tahu? Saya lihat sendiri di laboratorium. Itu yang periksa. Yang periksa, yang tidak periksa Allah alam. Dia periksa karena sudah mulai muncul gejala. Kalau nggak ada gejala, jalan terus kan gitu.
Apalagi HIV. HIV itu kan 10 tahun baru muncul gejala, baru jadi AIDS. 10 tahun ini merajalela sana sini. Nah, setelah muncul gejala baru periksa. Meningkat para jamaah. Ya. Meningkat. Ya, kasus infeksi menular seksual. Dan ini sudah ada di berita Nabi, kalau perzinahan merajalela, Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya. Sekarang muncul HIV, AIDS, herpes, sipilis, gonore, dan sebagai penyakit-penyakit menular lainnya, seksual, hepatitis B. Tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya, muncul sekarang, dan sekarang meningkat jemaah nih. Meningkat kasusnya. Karena gampang sekali orang berzina zaman sekarang, selingkuh gampang. Ada sosial media. Ya, laki-laki tinggal pesan open BO. Ya. Mau di mana banyak sekarang pesan hotel, pesan penginapan online semua, enggak ada yang tahu. Gampang. Paginya suami pamit, ya, jadi sebentar sama istrinya. Ya, entar cuma sekedar zuhur sama asar udah bisa berzina, enggak ada yang tahu. Pesan. Mau selingkuh gampang, janjian sebentar, ya, sudah sebentar. Kalau dulu belum ada sosial media, belum ada apa, orang mau selingkuh zina susah zaman dulu. Ya, harus ketemu dulu, harus apa dulu, janjian, kucing-kucingan. Sekarang enggak gampang. Kasus meningkat ya, mau. Meningkat, HIV meningkat, anak-anak muda positif, kasihan. Laki-laki meningkat, homo soalnya. Meningkat 18, 19, ya Allah. Periksa, lihat datanya, ya Allah positif HIV. Ya, ibu-ibu apa positif? Siapa yang nularin? Suaminya yang nularin. Suaminya berzina, nularin ke istri. Lahirin anak, anak positif. Ya, zaman sama masyaallah zaman sekarang para jemaah. Itu memang obat sabar. Obatnya sabar sekarang nih, insyaallah ya. Ya, hati-hati jaga anak-anak kita sekarang jemaah. Ngeri, ya. Anak-anak generasi muda sekarang, waduh, kalau tidak dijaga, zina gampang sekali. Sebentar dibawa sama anak gadis kita, dibawa sebentar masuk hotel, cuma bentar, udah. Gampang, sebentar semuanya itu diatur. Gak kayak dulu. Gak kayak dulu, katanya orang dulu, bapak saya itu kan, kalau mau ngapel itu ke rumah, kemudian dia buka jendelanya saja, sudah senang gitu. Orang dulu. Gak ada HP, gak ada apa gitu. Jadi sedang main ke rumah, malamnya dibukain jendela saja, lihat, sudah senang itu. Ya zaman dulu begitu. Ya nggak ngomong, cuma sekedar buka jendela lihat sudah. Zaman dulu. Hati-hati ya, Masya Allah ya. Ini dua sebabnya, syubhat syahwat. Obatnya ada. Obatnya ya itu. Ini kita apa namanya? Dan demikian juga gejala-gejala aja, Pak. Sebagaimana penyakit badan tadi ada gejala, ada komplikasi, penyakit hati juga ada gejala. Dijelaskan ulama, gejalanya begini, tandanya begini, komplikasi. Kalau penyakit badan tadi ada komplikasi, ya. Jadi kalau tidak diobati, tidak di follow up, dia muncul komplikasi, atau kita sebut dengan dengan prognosis namanya bahasanya ya. Namanya dia punya prognosis, prognosisnya ada yang berat. Ya, ada yang berat biasanya diagnosisnya namanya dobia et malam. Diagnosisnya berat, parah, komplikasinya parah. Penyakit hati juga sama aja, Pak. Penyakit hati kalau tidak diobati, dibiarkan, komplikasi tambah parah. Hatinya keras, ya. Hatinya keras, ya. Hatinya balrona ala kulubihim, di hatinya ada ron, ada cap hitam yang sebelumnya adalah nuktoh-nuktoh, titik-titik hitam, makin banyak akhirnya jadi ron. Balrona ala kulubihim, ada ron, cap hitam, udah menghitam semuanya seolah-olah dicap, nggak bisa hidup lagi. Jadi keras, komplikasi, dan akhirnya muncullah penyakit-penyakit hati, gangguan mental yang parah. Contohnya sekarang yang sekarang istilahnya sudah viral ya. Contohnya ada penyakit mental yang diagnosisnya adalah disebut dengan NPD,
Narcissistic personality disorder ini penyakit mental yang parah dan termasuk penyakit hati yang berat. Karena terkumpul di situ ya, sombong, kiber, waham, play victim, fitnah dan sebagainya. Dan susah sembuh. Ya, jadi NPD itu, narcissistic personality disorder itu susah sembuh secara diagnosis karena orangnya tidak merasa dia NPD, malah nuduh orang lain NPD gitu. Mau diajak berobat ya saya enggak sakit, susah. Itu lah kerasnya hati. Komplikasi, dan itu karena sudah dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, ya tidak diberingankan, tidak dibawa ke ulama hati tersebut. Ya tidak melakukan hal-hal yang bisa mengobati dan melembutkan hati. Ya, bersedekah, menyantuni orang miskin, mengusap kepala anak yatim, itu banyak, itu disebutkan para ulama bagaimana cara mengobatinya, ada cara-caranya. Ya, jadi intinya dua hal ini sama para jamaah, persis. Jadi persis ya dua hal ini. Nah hanya saja caranya kita menyikapi beda. Padahal sama persis. Menyikapinya berbeda. Nah, ini yang kita perlu saling mengingatkan lagi. Iya. Sekarang kita coba kita mau corona ya, kita bandingkan sekarang ya. Kita bandingkan sekarang. Kalau penyakit badan, ketika sakit. Kalau penyakit badan, orang kena sakit badan, maka dia berusaha menyembuhkan. Kalau kena sakit badan, berusaha sembuh. Bagaimana caranya sembuh? Makanya kalau orang kena sakit, dia sakit, apalagi sakit berat, ya, entah itu kanker lah, gagal ginjal lah, ya ataupun penyakit-penyakit liver berat. Ya, maka dia bagaimana caranya sembuh? Dan dia menempuh berbagai macam cara sembuh dan supaya cepat. Ya. Supaya cepat. Ya. Dulu saya pernah jaga UGD, ada orang sakit luar biasa. Dia bilang, pokoknya dok, suntik anti nyeri paling kuat dok, gak ketahan sakit. Itu kalau sakit badan. Ya sakit badan itu, gak kuat. Dia suntik, dia bilang, suntik dok, sakit, gak kuat saya. Paling nyeri anti kuat, paling anti nyeri paling kuat. Dia gimana caranya biar hilang sakit kalau sakit badan. Apalagi sakit gigi kan sakit. Sakit gigi sakit sekali ya, karena dia kena saraf. Sampai-sampai ada yang bilang sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Benar tidak cuma? Kalau sudah kena saraf sakit, gak bisa tidur semalaman. Benar tidak? Benar ya? Lebih sakit gigi atau lebih sakit hati? Mana yang lebih sakit? Sakit gigi atau sakit hati? Hah? Mana yang lebih sakit? Ya, ini ada ikhtilaf antar jemaah ini. Ya. Tapi terlepas dari ikhtilaf jamaah, sakit gigi dan sakit hati memiliki persamaan, yaitu sama-sama dimulai dengan yang manis-manis. Ya, sama nih. Sama sakit gigi karena yang manis, sakit hati juga karena manis-manis di awal. Sakit hati sama deh, punya persamaan. Ini kalau ketika sakit masyaallah. Jadi ini kita beda menyikapi ini. Makanya banyak nas-nas mengingatkan tentang penyakit hati yang kita lalai. Nah sakit badan kalau sakit langsung pokoknya gimana caranya sembuh, caranya apa, bahkan apa pergi ke sana pergi ke sini bagaimana mengobati penyakit badan, harus sembuh ya. Nah sedangkan penyakit hati kadang-kadang kita tidak merasakan. Bahkan kadang kita sadar kita punya penyakit hati, tapi kita tidak mau segera sembuhkan. Bahkan ada yang menikmati sakit hati tersebut, menikmati penyakit hati tersebut. Dia hasad, dia nikmati hasad tersebut. Ini yang kita sebut dengan SMS zaman dulu. Ya, Gen Z gak tahu SMS ya.
Dulu kita zaman anu nih, zaman SMS. SMS itu dulu singkatannya senang melihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. SMS itu namanya itu. Orang ada orang kayak gitu, dia menikmati sakit anu penyakit hatinya, lagi sakit tapi menikmati. Ya, dia senang kalau lihat orang susah, senang emang dia. Tapi susah kalau lihat orang senang. Ada orang senang dia susah. Ini penyakit hati. Tidak kita segera sembuhkan. Ya. Ya, tidak segera kita apa namanya? Sebagaimana penyakit badan tadi kan langsung pengen sembuh. Penyakit hati enggak, kita lalai. Ini termasuk saya ya. Ya, kita lalai. Kemudian kalau kita mau corona lagi, kita bandingkan lagi. Ya. Kalau penyakit badan itu ya, justru penyakit badan dia kalau kita hadapi dengan baik, dia akan meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Iya kan? Sebagaimana hadis mayusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hamin wala husnin wala azan wala gomin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khataya. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak menyebutkan penyakit itu menghapuskan dosa. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, lelah bekerja, ibu-ibu lelah di rumah ya. Ibu-ibu lelah di rumah, suami-suami lelah cari kerja, nasobin wala wasobin penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, duri, kegelisahan, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Jelas banyak dalil-dalil lain, sakit badan menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa, penyakit menghapuskan dosa, banyak dalil-dalil. Ya, sampai-sampai doanya, la ba'sa tohurun, insyaallah sampai-sampai doanya begitu. Ya. Ya, tidak mengapa, semoga menjadi tohur, pensuci dosa. Jelas, penyakit badan ini. Makanya sebagian ulama ikhtilaf hukum berobat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah. Jadi kalau dia gak mau berobat, boleh. Tapi pendapat terkuat sunnah. Disunnahkan berobat. Ya. Hapuskan. Nah sedangkan penyakit badan, kalau tidak, Allah tambah penyakitnya. Makanya fazadahumullahu maradho. Kami tambah penyakit tersebut. Bahkan menjadi komplikasi. Ya, bahkan inilah yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat. Kalau bahasa penyakit badannya komplikasi, jadi bahaya. Ya, prognosis buruk. Nah, ternyata penyakit badan juga begitu, iblis juga sama. Iblis karena dibiarkan, dipelihara terus, terjadi laknat. Karena iblis ini iblis ini dulu dia adalah, ya, dia punya penyakit badan, penyakit hatinya apa iblis nih? Apa? Sombong sama hasad. Ya kan? Aba wastakbar. Sombong sama hasad. Tapi bukannya disembuhkan, terus dipelihara, bahkan dinikmati. Akibatnya komplikasi parah, dilaknat. Padahal dulu iblis adalah bangsa jin yang paling soleh. Jadi iblis ini jin sebenarnya ya. Dia jin iblis ini. Iblis ini dia termasuk jin. Ya, yang ditangguhkan umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun, doanya iblis. Minta doa sama Allah, ya Allah tangguhkanlah. Ya, dan Allah kabulkan ya, doa iblis saja dikabulkan ya. Jadi iblis itu sebagian ulama coba baca tafsir ya, tafsir ayat terutama surat Al-Baqarah itu. Ya, tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu baca tafsirnya semuanya. Dijelaskan bahwasanya iblis ini dulu namanya Azazil. Nama aslinya Azazil dan dia adalah golongan jin yang paling mulia. Jin. Ya. Ya, jin. Jadi iblis ini jin. Ya, jin. Keturunannya Jan ya, sebagian ulama mengatakan nenek moyang kita Adam, nenek moyangnya jin namanya Jan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa khalaqal janna min marjin minan nar. Dan kami ciptakan jan. Nah, para ulama menafsirkan jan ini nenek moyangnya jin dan salah satu anaknya adalah siapa? Iblis.
Iblis ini jin. Jin yang paling soleh saat itu namanya Azazil. Sampai-sampai dia disetarakan, sampai-sampai Azazil ini ngumpulnya sama malaikat. Dan dia statusnya disamakan sama malaikat. Makanya wa iskola apa iskola til malaikat apa disebut ketat kala Allah memerintahkan malaikat. Ya. Allah memerintahkan malaikat sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, gitu kan. Tatkala Allah perintahkan malaikat sujud kecuali iblis. Ya, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini dia jin tapi mainnya sama malaikat, ibadah terus. Dan dia bukan malaikat ya, bukan malaikat, tapi dia mainnya sama malaikat terus, makanya termasuk yang diperintahkan sujud tapi enggak mau. Hasad iri dipelihara terus, akhirnya dilaknat. Ya, ini bahaya. Ya, bahaya. Kalau dipelihara terus. Dan komplikasi dan nah, kalau penyakit badan, ada beberapa penyakit-penyakit bahaya. Misalnya sebagian menyebutkan kanker, gagal ginjal kronis, penyakit-penyakit bahaya ya. Kayak misalnya demikian juga infeksi-infeksi parah, tetanus, kejang-kejang. Nah, dan penyakit hati juga ada tingkatan. Penyakit hati juga sama, ulama sebutkan ada tingkatan-tingkatan. Dan penyakit hati yang paling parah, ujuk, ini adalah hasad sama sombong. Penyakitnya iblis. Dari sekian penyakit hati tadi, yang salah satu yang paling parah, hasad sama sombong. Dan betapa banyak binasa karena hasad sombong. Saya sebutkan cepat aja ya, ini biar waktunya kurang. Ini penyakit parah, nah penyakit yang paling bahaya ini hasad sama sombong. Pertama iblis, gara-gara hasad sombong binasa. Yang kedua, Qabil membunuh Habil, kenapa? Hasad juga, membunuh Habil. Kemudian selanjutnya juga, kita lanjut lagi. Ya, pembesar-pembesar Quraisy juga sama. Ya, jadi Abu Jahal itu dia juga memerangi dakwah Nabi. Bahkan Abu Jahal itu di Nabi sebutkan dalam hadis Fir'aunu hazil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Nah, Abu Jahal juga kenapa memusuhi dakwah Nabi? Karena hasad juga sama. Dia bilang sendiri. Ya, Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Nabi Muhammad SAW dari Bani Hasyim. Nah, dua kabilah yang besar. Mereka sering bersaing. Abu Jahal bilang, ya kalau Bani Hasyim kasih makanan orang kasih makan kepada orang haji, kamu juga kasih makan. Ya, kalau dari Bani Hasyim ada penyair, kita juga ada penyairnya. Kalau dari Bani Hasyim, ya ada yang apa namanya ada ahli perang, kita juga punya ahli perang. Jadi dua kabilah ini saling bersaing. Tapi ketika Bani Hasyim ada yang bilang dari Nabi, tidak mungkin kita bilang juga ada Nabi dari Bani Makhzum. Setelah itulah Abu Jahal memerangi Nabi. Sebabnya apa? Hasad lagi. Kemudian munafik terbesar, munafik yang paling disebutkan dalam Al-Quran, bahkan sebab turunnya surat Al-Munafikun siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa dia jadi munafik tulen memerangi dakwah Nabi dari dalam? Sebabnya juga hasad. Sebabnya hasad. Mengapa? Suku Aus sama Hadrot itu dia perang saudara 100 tahun. 100 tahun perang saudara, kita aja belum merdeka 100 tahun ya. 100 tahun perang saudara, sehingga kalau perang itu yang dibunuh pertama siapa? Pemimpinnya. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin Aus sama Khazraj ini yang meninggal. Dibunuh, pemimpin dibunuh. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang muda. Makanya di zaman Nabi, pimpinannya Aus sama Khazraj masih muda. Sa'ad bin Ubadah dan yang lain-lain itu umurnya 31-32. Jadi suku Khazraj ini tua-tuanya mati. Pemimpin-pemimpin tuanya mati udah. Karena perang, dibunuh, sisa anak-anak kecil, anak-anak muda. Makanya Aus sama Khazraj ini pemimpin sukunya 31-32 umurnya. Nah, qadarullah yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu tokoh tua yang tersisa di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang umurnya hampir sama kayak Nabi SAW. Nah, ketika Aus sama Khazraj sudah mulai berpikir, kita berhenti perang lah, sudah banyak yang mati nih. Abdullah bin Ubay bin Salul berharap dia yang diangkat jadi pemimpin Madinah. Karena dia yang paling tua. Tapi ternyata qadarullah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Aus Khazraj menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpin. Disinilah hasad
Mau perang gak bisa, jadi munafik. Sebabnya hasad lagi. Ya, coba kita lihat ini. Nih. Jadi hebat kan? Jadi kalau penyakit badan ada list penyakit-penyakit bahaya. Penyakit bahaya. Sama ulama juga sudah sebutkan. Penyakit hati juga ada list paling bahaya. Ya. Salah satunya adalah ujub sama hasad. Makanya sekarang jemaah ya, ujub sama hasad sudah banyak menghancurkan. Coba sekarang ya, banyak sekali ujub hasad ini menghancurkan. Hasad ya, bukan dan banyak ternyata urusan dakwah juga gara-gara ini, gara-gara hasad sama dakwah juga. Ya, ini kadang-kadang dakwah ini gara-gara hasad aja sebenarnya ya. Jadi urusan pribadi jadi urusan anu ya. Ya sebenarnya hasad aja sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan apa-apa. Ya, hasad antar aktivis. Ya. Masalah pribadi jadi masalah manhaj. Ya. Ya, coba hati-hati. Makanya sudah ulama sebutkan ini, Masya Allah ya. Ya. Makanya saya waktu pelajari ilmu kesehatan, ilmu badan gitu ya. Dia lihat loh, dijelaskan penyakit list penyakit bahaya, diagnosis gini. Ternyata baca buku ulama tentang penyakit hati sama ternyata. Disebutkan juga diingatkan penyakit paling bahaya ini. Ujub sama hasad menghancurkan iblis Qabil. Ulama bilang Qabil ini menanggung dosa pembunuhan sampai hari kiamat karena dia mencontohkan. Man sama sunnatan sayyatan, kan hadisnya gitu kan. Barang siapa memberikan contoh, falahu wizruha, bagi dia wizrunya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan. Maka ulama sebut Qabil ini semua dosa pembunuhan balik ke Qabil dosanya karena dia mencontohkan pertama kali. Lihat Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, ngeri-ngeri sedap ini Fir'aunnya umat. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, fidarkil asfali minan nar, ini kalau neraka keraknya ini munafik, dikerak nerakanya gara-gara hasad. Masa Allah ulama sebutkan ya persis sama. Kalau kita di penyakit badan kan ya, kanker apa penyakit-penyakit berbahaya-berbahaya ya, ya ini disebutkan ulama, hati-hati dan yang lain-lain ya, Insya Allah. Nah jadi itu ya, kalau penyakit badan kita segera berobat. Tapi kalau penyakit hati kadang-kadang kita gak berobat ya. Makanya kita nanti ada apa penjelasannya lebih lanjutnya. Kemudian ada, kemudian selanjutnya lagi para jamaah, kita mukoronah masih ya. Kemudian ketika berobat, kalau penyakit badan kita cari pengobatan terbaik, ya tidak. Ini jamaah, kalau penyakit badan ya, cari pengobatan terbaik. Kita pengen rumah sakit yang paling bagus, pelayanan paling bagus, dokter yang paling ahli. Bahkan kita rujuk ke dokter spesialis, subspesialis lagi. Kalau bisa profesornya yang terbaik, obat yang terbaik kita pilih. Ini penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, nah kita ini termasuk saya berarti ya, kita mengobatinya udah asal-asalan saja sudah. Ya. Kita berobatnya ya udah asal-asal saja udah ya. Tidak serius mengobati. Pengobatan ala kadarnya. Cari ilmu ala kadarnya. Ya. Kita mengobati dengan sedekah ya, salah satu mengobati hati dengan penyakit hati dengan sedekah. Juga ala kadarnya. Tidak yang terbaik. Ya. Kemudian juga yang mengobati juga ya, kita tidak mencari misalnya salah satu yang bisa mengobati penyakit hati kan alim ya, kita cari ustadz asal-asalan juga, ngaji sama ustadz yang asal-asalan. Kalau dokter kan kita cari nih, ini dokter nih ahlinya apa ini, kan gak mungkin kan misalnya kayak saya misalnya nih ya, saya spesialis laboratorium ya, kerjaan saya di lab ya, bakteri, virus, darah gitu. Tiba-tiba ada orang ke saya berobat pengen dibedah katanya, kan gak mungkin. Ya tapi kalau kita untuk penyakit hati asal-asalan siapa saja udah. Kita tidak lihat kompetensinya. Ya ustadznya gimana, yang penting dia penampilan bagus, jenggot, udah ustadz.
Ya, tidak kita lihat ya basicnya, manhajnya, bahasa Arabnya, apanya. Yang penting bisa ini saja, enggak asal-asalan. Tapi kalau yang lain, oh kamu kompetensinya apa ngobatin, bisa enggak? Tapi kalau penyakit hati, ke belajar ke ustaz, ya udah enggak apa. Kita tidak kritis. Bisa bahasa Arab tidak? Perjalanan untuk ilmunya gimana? Ya, kemudian siapa yang memberikan apa namanya bahasanya tazkiyah gitu maksudnya, seperti itu. Kita lanjutkan tadi ya, kita masih mukoronah antara penyakit badan dan penyakit hati. Tadi kita sudah sampai ketika apa? Berobat tadi ya. Sekarang kita masih lanjut ya. Ketika berobat, kita pilih ya ala kadarnya. Kemudian kita lanjutkan lagi mukoronahnya ya. Ketika yang mengobati tersebut belajar. Ya, jadi ketika belajar ya. Ya. Ketika belajar agama dan belajar kedokteran. Ini mukoronah juga ya. Nah, seolah-olah kalau belajar kedokteran ilmu dunia itu sebagian orang suatu kemuliaan mendukung penuh, tapi sebagian masyarakat kita sebagian ya masih menganggap kalau belajar agama itu, belajar untuk mengobati hati itu adalah buangan gitu. Ya. Dulu di zaman saya ada kisah ya. Ketika orang tua memasukkan anaknya ke pondok, itu minta keringanan. Enggak sanggup bayar. Kenapa? Karena dia bilang ada anak selanjutnya masuk kedokteran habis untuk ke situ katanya. Sampai sepertinya ini kisah nyata. Minta keringanan untuk anak yang masuk ke pondok. Kenapa? Karena kalau tidak salah kakaknya mungkin baru masuk fakultas kedokteran, nyumbang sekian, mahal katanya. Ini mukoronah yang sudah tidak benar. Demikian juga ada teman saya, ustadz ya, dia bilang ke orang tuanya, saya mau setelah ini mau, saya mau masuk ada sekolah tinggi di Jawa agama. Orang tuanya bilang begini, kalau kamu mau sekolah agama, kita gak bisa biayai katanya. Begitunya. Ini orangnya langsung cerita ke saya, soal agama kita tidak biayai. Iya. Jadi itu mukoronah ya, mukoronahnya. Jadi kalau dokter badan itu semua pengen anaknya jadi dokter ya, bahkan apa ya, sampai sekarang masih fakultas kedokteran itu paling favorit ya, paling banyak peminatnya ya, anaknya, orang tuanya pengen. Tapi kalau ketika anaknya memutuskan sekolah agama, sayang nak, kamu pinter kok masuk agama, masuk kedokteran kayak gitu ya. Ini sampai sekarang masih ya, masih ini mukoronah juga termasuk ya. Padahal masya Allah ilmu agama aja, kenapa dipandang seperti itu? Jelas ya, rafa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul kitab ul ilma darajat. Banyak dalil-dalil, al yastawil ladzina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u al-akhirin. Banyak dalil-dalil. Ya, tidak diragukan lagi. Ya. Mukoronah. Kemudian kita lanjut mukoronah ini yang terakhir mungkin ya sebelum kita komat. Kalau belajar ilmu kesehatan, kedokteran, ya, orang itu belajar bertahap. Tidak ada yang berani berbicara praktek ilmu kedokteran sebelum mempelajari. Bahkan prakteknya bertahap, khusus ilmu kedokteran, karena ilmu penerapan prakteknya bertahap. Dulu saya belajar, misalnya kita belajar bedah, belajar suntik, bertahap. Pertama teori dulu. Belajar suntik, belajar bedah ini teori dulu. Kita belajar dulu teorinya. Kita belajar anatomi, di mana saraf, di mana pembuluh, di mana otot. Belajar dulu, karena nanti salah suntik, salah ini bahaya. Belajar teori. Setelah itu kita pun belajar bertahap. Belajar dengan boneka, kita sebut dengan manekin. Ada manekin ya. Kita belajar dulu ya, kita suntik, kita infus boneka dulu. Bonekanya sudah diatur, ada cairannya, ada nadinya.
untuk belajar dulu bertahap, baru setelah itu kita praktek koas. Koas itu dibimbing sama senior, nggak langsung dilepas. Ya, kita bimbing, kita suntik, ada senior jadi aman, kalau ada apa-apa dia bisa handle. Nah kemudian setelah itu baru pun kita praktek mandiri. Kita masih sekolah tapi masih mengejar kompetensi, pernah suntik 10 kali, pernah ini 10 kali. Jadi masih lagi bertahap, dibuat bertahap. Barulah setelah itu ada ujian akhir dokter, baru setelah itu baru boleh praktek di masyarakat. Ini ilmu kedokteran. Ilmu baru qaul wal amal. Dan tidak ada yang berani. Kalau ilmu kedokteran praktek langsung ada yang berani, tidak. Buka praktek enggak sekolah. Enggak mau berani. Nabi sudah jelaskan man tatabba falam yu'lam minhu tibun qabla dzalika fahuwa dhamin, barang siapa melakukan praktek kedokteran, dia belum belajar sebelumnya, ganti rugi. Tanggung jawab malpraktek. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang berani. Ya. Tidak ada yang berani, harus belajar dulu. Kan enggak mungkin dokternya begini, dokternya. Praktek suntik kan. Kemudian pasien datang, "Dok. Ya, saya ketakutan sekali, Dok. Kenapa? Pertama kali disuntik, Dok." Kemudian dokternya bilang, "Jangan khawatir, saya juga pertama kali suntik orang." Ya. Kan enggak mungkin begitu. Ya. Enggak mungkin. Nah sehingga ini, tapi sekarang kita mau corona dengan ilmu agama, masya Allah. Ya, belum pernah belajar, belum pernah apa, sudah banyak yang bicara tidak? Sudah ada yang berfatwa, fatwanya dipraktekkan. Ada tidak? Ada, masya Allah. Ini mau corona yang apa ya? Dari awal yang ini tidak seimbang. Ilmu kedokteran, masya Allah, nggak ada yang berani, ngomong pun nggak berani. Praktek gak berani. Orang pun kritis. Tapi kalau ilmu agama, ya Allah, difatwakan, dipraktekkan, apa, semua ngomong langsung. Ya. Makanya ada gelarnya LC. LC itu langsung ceramah. Gelarnya LC. Langsung ceramah. Gak boleh, masya Allah. Ya itu para zaman sekalian, intinya tidak boleh al-ilmu qabla al-qaul wal amali. Tapi masya Allah zaman sekarang, ya Allah, Lord, insya Allah kita harus hati-hati. Akhir zaman muncul ya sufaha, ya khutoba, ahli ceramah, tapi dia sufaha, Nabi bilang bodoh. Khotib-khotib tapi ilmu kosong, cuma sekadar motivasi, permainan kata kita, tapi tidak keluar dalil, tidak keluar penjelasan ulama. Hati-hati. Baik para jemaah, kita sholat falih sholih insya Allah.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

0: Kiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
2: Ya, ada kemarin ya Syekh. Masalah berbakti pada orang tua. Bagaimana orang tua setelah meninggal dunia? Macam apa saja yang bisa untuk bisa berbakti pada orang tua? Apakah itu sedekah? Apakah itu mendoakan orang tua? Mana yang lebih utama, sedekah, mendoakan orang tua, pergi haji atau umroh untuk beliau, dan baca Quran untuk beliau?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumizan. Silakan Ustaz.
4: Birru al-walidain muyassar fi hali al-hayah wa min ba'di wafatihima. وما سأل عنه السائل هو يتعلق بالبر بعد الوفاة، وهذا مهيأ من وجوه عديدة. أشار السائل في سؤاله إلى شيء منها، مثل أن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ومثل أيضا أن يتصدق عن والديه ببذل المال وأن الصدقة في سبيل الله، وكذلك بالحج والاعتمار عن والديه. وكذلك من بر الوالدين أن يصل الرجل ود أبيه. ولعل أفضل هذه الأعمال كثرة الدعاء للوالد بالمغفرة والرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له.
5: Saya menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua perkara yang alhamdulillah dimudahkan oleh syariat. Banyak jalan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, baik tatkala mereka berdua masih hidup atau tatkala mereka berdua telah meninggal dunia. Ya, dan apa yang ditanyakan oleh penanya adalah bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua jika kedua orang tua telah meninggal dunia. Maka ini mungkin dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana tadi telah disebutkan sebagiannya oleh penanya, seperti berdoa, mendoakan mereka berdua dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada bagi mereka. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua agar pahalanya sampai kepada mereka dengan mengeluarkan uang atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melakukan haji untuk orang tua atau umrah untuk orang tua. Dan yang keempat, misalnya menyambung silaturahmi dengan orang yang dekat sama orang tua kita dulu, temannya misalnya, sahabat dekatnya, kita berbakti, kita berbuat baik kepada sahabat orang tua. Dan mungkin yang paling afdal di antara semua ini adalah banyak doa, berbanyak doa bagi orang tua dengan agar Allah mengampuninya dan agar Allah merahmatinya. Karena sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, "Waladun salihun yad'u lahu," anak saleh yang mendoakannya. Dikhususkan penyebutan oleh Nabi menunjukkan bahwasanya banyak mendoakan kedua orang tua adalah perkara yang afdal.
3: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Anderja Hafirullah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul.
7: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat.

0: bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil Jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa udzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillah subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Ustaz, ketika berdoa setelah sholat tahajud, saya kadang mengantuk, jadi lupa apa yang saya mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan adalah, apakah sholat dan juga doa saya diterima oleh Allah, Ustaz? Silakan.
3: Kalau ngantuk dan gak tahu yang dibaca dalam doa, lo terus akan diterima gimana? Lo gak tahu apa yang diminta. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, nggak usah memaksa diri. Kalau memang ngantuk, gunakan saja untuk tidur. Jadi nggak usah dipaksa. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kalau kita ngantuk keluar dari kata-kata kita yang tidak benar. Pengen yang jaluk sehat malah keliru jaluk lara. Karena tidak sadar mengucapkan kalimat. Karena saking ngantuk, makanya Nabi SAW menganjurkan, kalau memang habis tahajud itu ngantuk sekali, ya silakan tidur. Silakan apa? Tidur. Berarti 12 nanti subuh, gemboten. Ya sebelum subuh apa? Bangun. Jadi tidak perlu dipaksakan. Makanya supaya tidak ngantuk seperti itu, Nabi SAW sudah memberikan langkah-langkah, antara lain siang hari. Napa? Siang hari, supaya tidur si siang. Kemudian malam hari, habis isya cepat-cepat apa? Cepat-cepat tidur. Karena Nabi SAW yakrahul haditha ba'dal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Udah habis isya, kalau nggak ada keperluan segera tidur. Supaya apa? Supaya malamnya itu seger, fresh. Semoga bermanfaat.
1: Taukah Anda?
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man ghassala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jum'at, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jum'at, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam selama 1 tahun untuk 1 langkah loh itu.

0: Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala 1 tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
1: Tahukah Anda?
2: Secara umum, sebuah hadis yang mungkin kita sudah sering menghafalnya adalah Nabi SAW marra biqabraini, Nabi melewati 2 buah kuburan. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya 2 orang yang dikubur ini mereka keduanya sedang diazab. Kemudian ternyata sebabnya bukanlah sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma la yastatirru minal baul, yang satu sebabnya karena dia tidak bersitar atau tidak berpenghalang di saat dia buang hajat atau buang air, atau maknanya dia tidak bersuci di saat dia buang air. Adapun yang kedua adalah seorang yang dia yamshi bin namimah, orang yang biasa menjelek-jelekkan atau menyebarkan berita-berita jelek tentang orang lain, disebar-sebarkan. Dan Nabi SAW menyebutkan 2 inilah sebab seorang diazab di kuburnya. Dan kemudian akhadha sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil pelepah kurma, fasyaqqaha nisfain, dipotong menjadi 2, kemudian ditancapkan di masing-masing sepotong tersebut di kuburan yang ada tadi. Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah, atau mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la'allallah an yukhafifa anhum malam yaibasa, semoga Allah meringankan siksaan orang yang diazab ini selagi pelepah kurma ini masih basah atau belum kering. Hadis ini ma'ruf dan sudah banyak dijelaskan oleh para ulama tentang alasan ataupun sebab, diantaranya bahwa kita semua yakin bahwa Nabi diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat kabar dari Jibril bahwa 2 orang yang diazab, 2 orang yang dikubur ini sedang disiksa. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di antara sebab disiksanya bukan sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Salah satunya adalah orang yang buang air kecil, tidak bersuci, apalagi buang air besar. Atau disebutkan juga la yastatir manahu biduni sitar, dia tidak ada penghalang, artinya sembarangan dia membuka auratnya, orang melihatnya. Tetapi yang poin yang pertama yang lebih banyak penjelasan para ulama. Dan yang kedua sebabnya karena namimah, seorang yang dia menyebarkan aib saudaranya, kemudian jadilah pelaku atau saudara tersebut semakin malu dan dia tidak suka tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan memotong pelepah kurma yang basah menjadi 2 dan ditancapkan di masing-masing tadi sebagai bentuk apa yang Nabi SAW lakukan, wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Nabi berharap semoga 2 orang ini yang lagi disiksa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alasan yang lain, hadis ini sekali lagi merupakan sebuah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di alam kubur ada siksaan, sebagaimana juga ada nikmat di alam kubur. Dan setiap kita pasti akan mendapatkan alam kubur, entah itu kita mendapatkan nikmat dan semoga kita mendapatkannya, atau kita mendapatkan azab dan semoga Allah menghindarkannya dari kita sekalian. Tetapi kisah ini merupakan satu nasihat buat kita sekalian, bahwa ada waktunya seseorang buang hajat di tempat-tempat tertentu dan ada adab-adabnya. Tidak asal-asalan sebagaimana yang kita lihat, sebagian orang buang air kecil di pinggir jalan, ada lagi yang buang air kecil di tempat orang berhenti atau di halte misalnya, ada sebagian orang buang buang airnya di balik ban mobil, ada juga yang buang airnya kemudian di sekendak dia. Bahkan banyak tempat-tempat yang semestinya tidaklah boleh orang buang air di situ, maka dilakukan. Bukankah kita juga melihat banyak orang-orang yang buang air tanpa dia peduli dengan orang lain, apakah melihat atau auratnya terbuka ataukah dalam keadaan, pokoknya dia tidak peduli. Dan ini menunjukkan bukanlah ini dari ajaran Islam, dan semestinya kaum muslimin berhati-hati dalam hal tersebut.
1: Surah Al-Baqarah ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 693. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ibnu Khuzaimah. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa shafa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua macam, kata Rasulullah. Yang pertama, fajar yang haram padanya makan. Maksudnya bagi mereka yang berpuasa. Ini disebut dengan fajar apa, Pak? Fajar kadzib atau shadiq? Fajar shadiq. Karena kan kalau masuk fajar shadiq haram makan, ya enggak? Bagi orang yang berpuasa. Dan halal padanya sholat. Maksudnya sholat fajar, sholat subuh. Adapun fajar yang kedua, yaitu fajar yang haram padanya sholat, yaitu sholat subuh. Kenapa? Karena belum masuk. Ini disebut dengan fajar kadzib, fajar dusta. Wa yahillu fihi ta'am, dan halal padanya makan, itu makan sahur. Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkata, tidak ada yang memarfukannya, ya, kecuali Abu Ahmad Az-Zubairi saja. Al-Hakim berkata sanadnya sahih dan disetujui oleh Al-Baihaqi. Ya. Dan diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata yang mauquf itu lebih sahih. Namun Syekh Al-Albani beliau berkata karena Abu Ahmad Az-Zubairi ini, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah bin Zubair, walaupun dia seorang yang thiqah, namun ya Ats-Tsauri menyatakan bahwa para ulama menyatakan bahwa periwayatan dia dari Ats-Tsauri itu ada kesalahan. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid penguat-penguat yang banyak yang menunjukkan akan kesahihan hadis ini. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama bahwa fajar itu ada dua macam. Yang pertama disebut fajar kadzib, fajar dusta. Yang kedua fajar shadiq, fajar jujur. Kenapa disebut fajar dusta, Pak? Karena menipu. Sebab kalau antum melihat, kelihatannya langit itu terang dan tampaknya sudah masuk sholat subuh padahal belum. Makanya, Pak, ya, untuk membedakan antara fajar kadzib dan shadiq itu, lihat dari arah ufuk timur. Kalau ternyata di ufuk timur tidak ada merah kemerahan, maka itu bukan fajar shadiq. Walaupun antum melihat kok terang, biasanya kalau fajar kadzib itu ya terangnya itu di tengah di langit kelihatan terang. Kalau kita melihat ke atas itu terang ya. Tapi kalau kita melihat ke ufuk-ufuk gelap. Nah itu namanya fajar apa? Kadzib. Nah fajar shadiq terlihat kemerahan dari arah ufuk timur. Kemerahan dia. Kemudian kemerahannya itu semakin banyak, semakin akhirnya terang. Itu namanya fajar shadiq, Pak. Ya. Antum bedakan, ingat, karena banyak orang yang terkecoh ya saat melihat fajar kadzib sehingga dia mengira ya fajar itu sudah masuk padahal belum. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah kata Syekh Albani fi hadzal khabar. Dalalatun ala anna salatal fardhi la yajuzu ada'uha qabla dukhuli waqtiha. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat lima waktu itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktu masuk. Berarti kalau sudah masuk baru boleh, kalau belum masuk maka tidak boleh dan sholatnya tidak sah. Allahu a'lam. Wa fihi, kata Syekh Albani, dari hadis ini juga tanbihun ham, terdapat peringatan yang penting, ila wujubi ada'is shalah ba'da thulu'il fajri shadiq, wajibnya melaksanakan sholat subuh itu setelah muncul fajar shadiq, bukan fajar kadhib sama sekali. Iya. Nah, ini akal Islam. Kalau antum pengen membuktikan dan melihat mana fajar shadiq, mana fajar kadhib, antum pergi ke sebuah pulau yang di situ masih gelap, enggak ada lampu. Nah, antum nanti tunggu, antum akan lihat dan antum akan bedakan antara shadiq dan kadhib.
3: Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat, karena kematianmu sudah pasti dekat. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah, jangan kau remehkan dosa, sekecil apapun kita harus anggap besar. Kemudian kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni. Lalu yang berikutnya, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi, berkat dia berteman dan bersanding dengan orang-orang soleh. Selanjutnya, jangan menunda-nunda taubat, karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan terus menerima tobat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Lalu yang berikutnya, jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa ketika hendak tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Mutiara Belajar Tajwid. Hadis Arba'in Nawawi.
6: Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting dalam ilmu tajwid, yaitu masalah lahan. Masalah lahan. Apa itu lahan dan apa itu permasalahannya yang ada pada pembahasan ini, maka insyaallah ta'ala kita akan mempelajarinya pada hari ini. Baik, yang punya buku, yang punya fotokopian ya, yang belum dapat bisa berdua ya, bisa berdua. Sementara insyaallah akan nyusul, ada lagi di fotokopi. Antum lihat di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama. Ya. Pelajaran pertama pada Doro ini kita akan belajar tentang lahan. Lahan secara umum artinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Apa itu lahan? Sering kita mendengar kan? Ini lahan, ini kesalahan. Ya. Baik. Antum lihat secara bahasa lahan memiliki beberapa arti. Anda turunkan di footnote. Baik. Tetapi yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah al-khata'u wal-mailu anis-sawabi fil-kira'ah. Artinya kesalahan dan penyimpangan, kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam kira'ah. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam kira'ah. Artinya membaca Quran dengan bacaan yang salah. Ini namanya apa? Lahan. Adapun secara istilah, lahan adalah khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'ani fayukhillu bi qawa'idit tilawah. Ya. Kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an yang merusak kaedah-kaedah bacaan. Yang merusak kaedah-kaedah tilawah. Ini namanya apa? Lahan. Jadi secara umum bahwa lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Kita masuk ke masalah berikutnya, bahwa ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Masalah lahan, ya. Seperti di sini ana turunkan perkataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, rattil wa la tusrif wa atkin wajtanib nukran yaji'u bihi dhawul alhani. Ya, artinya rattil, bacalah Quran dengan tartil. Baca Quran dengan apa? Tartil. Wa la tusrif, jangan berlebih-lebihan. Wa atkin, sempurnakan. Wajtanib, dan jauhkanlah. Nukran ini sesuatu yang diingkari, artinya kesalahan, kemungkaran. Yaji'u bihi dhawul alhani, yang dilakukan oleh orang-orang yang lahan. Ya. Jadi kita membaca Quran ini ikhwan fillah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Kita membaca Quran beda dengan membaca Quran, atau beda ketika kita ngomong bahasa Arab. Ya. Jadi mesti diperhatikan tartilnya sungguh-sungguh. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Baik, perhatikan ikhwani fillah di halaman 1. Lahan atau salah membaca dalam Al-Qur'an merupakan sebuah aib yang harus dihindari. Karena bisa menimbulkan makna yang salah. Artinya bisa merubah arti. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyebutkan beberapa keterangan akan pentingnya i'rab untuk menjauhi kesalahan ketika membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ada sebuah kisah yang beliau turunkan, antum lihat kisahnya dengan saya tulis pakai bahasa Arabnya. Kita baca ya bahasa Arabnya. An ibni Abi Mulaikah, dari ibni Abi Mulaikah. Qal, dia berkata, Qadima a'rabiyun fi zamani Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang a'rabi ya di zaman Umar bin Khattab datang ke kota Madinah. Faqal, kemudian seorang a'rabi ini berkata, "Man yukri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Lihat orang Arab ini berkata, siapa yang bisa mengajarkan qiraah kepadaku dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qal, kemudian dikatakan, fa aqra'ahu rajulun. Kemudian dia dikasih pelajaran oleh seseorang membaca surat At-Taubah ayat yang ketiga di surat At-Taubah, ya. Dia baca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, ya, dengan jar dengan kasrah, ya. Yang benar di Quran itu ikhwan fillah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Lamnya, rasulnya di domah wa rasuluhu, ya. Dan pada saat itu di zaman Umar itu belum ada harokat, belum ada apa? Harokat. Jadi orang bisa salah-salah membaca, enggak ada harokat, masih gundul, ya. Kalau kita alhamdulillah dibantu dengan ada apa? Harokat. Ketika orang Arabi ini dikasih tahu oleh orang tersebut dan salah, lihat annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi, yang benar wa rasuluhu, beda domah dan kasrah, beda domah dan kasrah. Dalam bahasa Arab, ikhwan fillah, beda domah sama kasrah ini mempengaruhi arti, sangat mempengaruhi arti, ya. Kalau misalkan dibaca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh dengan domah, artinya apa? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, begitu juga rasulnya, karena masih nyambung ke Allah sebagai pelaku, ya kan? Tapi kalau dibaca kasrah, dibaca jadi rasulnya kasrah, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih dengan kasrah, maka artinya malah berubah, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Artinya adalah Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan berlepas diri dari rasul. Kan menyimpang sekali. Menyimpang tidak? Sangat menyimpang. Ya. Oleh karena itu faqala al-a'rabi. A'rabi ini berkata, "Aw qad bari Allahu min rasulih?" Apakah Allah telah berlepas diri dari rasulnya? Kemudian dia berkata, "Fa in yakunillahu bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu." Seandainya betul Allah itu berlepas diri dari rasulnya, maka saya pun berlepas diri dari dia. Kan ini sesuatu yang sangat bahaya sekali. Lihat, salah baca saja. Salah baca cuma karena apa? Beda domah dengan kasrah. Ini namanya lahan, kesalahan. Kemudian fabalagha Umar maqulatul a'rabi fada'ahu. Perkataan a'rabi ini didengar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil a'rabi ini. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya a'rabi, atabra'u min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Wahai a'rabi, apakah Anda berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Faqal, maka Arabi ini menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni qadimtul Madinah, saya mendatangi kota Madinah, wala ilma li bil Quran, dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Fasa'altu man yukri'uni, kemudian saya meminta, saya bertanya orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepadaku. Fa'akru'ani hadihi as-surah Bara'ah, maka orang tersebut mengajarkan padaku membaca surat Bara'ah. Kemudian dia sebutkan bahwa dia mengajarkan kalimat Rasulnya di kasrah, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Padahal di Quran yang benar apa? Wa rasu wa rasuluh, dengan domah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Laisa hakadha ya Arabi. Laisa hakadha ya Arabi." Bukan demikian wahai Arabi. Artinya salah. Bukan seperti itu. Kata siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Arabi berkata, "Fa kaifa hiya ya Amirul Mukminin?" Kalau begitu bagaimana yang benarnya wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar memberikan contoh, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu, pakai domah, bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, begitu juga Rasul berlepas diri dari kaum musyrikin, dengan mendomahkan lamnya. Faqala al-A'rabi, maka A'rabi ini berkata, wa ana wallahi abra'u mimma bari Allahu wa rasuluhu minhu. Kalau demikian yang benar, maka saya demi Allah berlepas diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Baru benar. Ya kan? Maka setelah itu fa amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alla yukri an-nas illa alimun bil lughah. Oleh karena itu setelah itu Umar bin Khattab memerintahkan bahwa tidak ada atau tidak boleh mengajarkan qiraah kepada manusia melainkan orang yang alim tentang lughah, tentang bahasa. Jadi lahan apa tadi maknanya, lahan kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim, dan bisa fatal, bisa salah, dan ulama sangat perhatian sekali dengan apa, dengan masalah ini.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Soal jawab.
8: Alhamdulillah Ustadz, di masa muda ini kami sudah bisa mengenal sunnah. Namun semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin kita ingin mendebat. Apakah ada tips untuk mengatasi masalah ini? Ada. Tips utamanya adalah niatnya diperbaiki. Niat Anda mencari ilmu itu apa? Apa niatnya nyari ilmu? Apa niatnya? Hah? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu indikasinya apa? Tanda-tandanya apa kalau kita ikhlas? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika. Orang ikhlas dalam belajar agama itu tandanya dia niat belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Alias kita itu berilmu untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Dari ilmu yang sudah kita dapatkan ini, berapa persen yang sudah kita amalkan? sibukkan kita dengan itu. Coba saya tanya, ilmu yang sudah kita dapatkan sejak awal ngaji, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Dari yang banyak itu, berapa persen yang masih kita ingat? Berapa persen? Oh, bukan diingat, yang ditulis. Berapa persen? Dari yang kita tulis itu, berapa persen yang masih kita ingat? Dari yang kita ingat itu, berapa persen yang sudah kita amalkan? Dari yang sudah kita amalkan itu, berapa persen yang kita konsisten dalam mengamalkannya? Dari sekian amalan yang konsisten kita lakukan, berapa persen yang kita ikhlas di dalamnya? Kira-kira sisanya berapa? 0,0000. Masih sempat pengen mendebat-debat? Kira-kira? Ya. Niatnya apa belajar? Ketika orang niat awalnya belajar adalah, oh saya kalau sudah punya ilmu bisa mendebat fulan dan fulan, sudah salah niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan. Barang siapa yang mencari ilmu agama, niatnya adalah untuk mendebat orang-orang yang minim ilmu. Liyumari bihi sufaha. Dia mendapatkan ilmu itu sebagai modal untuk mendebat orang-orang yang minim pengetahuannya. Orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya. Atau untuk mencari perhatian dari orang-orang yang punya ilmu supaya terkenal. Si fulan hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis, ribuan hadis, hafal matan-matan sekian puluh matan. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencium harumnya surga. Maka perbaikilah niat. Niat kita belajar lillahi ta'ala, indikatornya adalah kita semata-mata ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, memperbaiki pribadi kita. Solatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, perilakunya kepada orang tua, kepada teman, kepada keluarga, anak, istri perbaiki. Setelah itu ketika kita ingin berdakwah, silahkan berdakwah kepada orang lain dengan cara yang baik.
1: Mutiara tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.